0: saya akan release Wan Bianua. Nama pena saya adalah Lock. Dia dari dulu daripada 1.2 milligram sebenarnya. Walaupun masa tu saya belajar music by heart. Baik daripada dengar, lepas kita praktis kan. Kita tak ada music theory, tak ada background, tak ada apa kan. Parents pun tak pernah macam hantar kelas piano. Tak ada formal training lah kan. So semua by ear je lah. Jadi saya telah mencipta lagu Nikotin, Girl Friday, Wet Blanket, apa semua tu. Bila saya tengok balik pun macam, oh ya, kenapa macam mana aku boleh buat itu? Mungkin sebab masa tu pun music satu yang saya yang dengar, saya dikelilingi oleh music yang pada saya semua yang bagi secara langsung atau tak untuk saya serap lah. Dia punya style apa semua tu kan. So saya macam cedok lah. Saya cedok. Bukan saya ingat, oh nak cedok lagu ni lah. Tak. Saya kadang benda tu terkeluar tau. Tengah main-main. Bila dah ada 30 tahun baru perasan, wah, aku rasa aku tercedok lagu ni lah. Tapi masa tu tak ingat lah. Tak tahu apa pasal dia secara subconsciously lah kan. Supaya secara sedar dia keluar. Saya masih nak rekod gitar untuk 1.2 milligrams. Saya suka feedback tau. Gitar feedback. Masa tu engineer Malaysia tak biasa lagi tau. Tutup kan. Apa dia kan. Saya berkeras kan. Nak ke kan. Rupanya dia macam, suka tinggal lah. Aku nak buat apa, tak nak dengar cakap aku kan. Kedegilan tu untuk tak nak apa. Pasal namanya dia panggil tak conform. Non-conform. Non-conformist lah. Approach towards trend. Ataupun towards apa yang orang suka lah. Kan. Itu yang saya percaya. Kalau masa kita orang baru start lah. Maksudnya kalau kita orang Gen Z lah. Gen Alpha lah. Mungkin kita orang main macam turn style kot. Tapi tu lah, dulu kita tak ada rujukan di hujung jari. Mungkin dulu kita terikut-ikut Nirvana. Bukan terikut lah, macam Nirvana tu sebenarnya bagi saya lah, saya personally. Selain daripada dia menjadi band yang mengubah landscape music masa tu, ialah sebab dia tunjuk saya, macam dia proof lah. Macam, oi, boleh buat lagu sendiri lah. Sebelum tu, orang semua tak buat lagu sendiri. Buat lah, tapi dia tak macam terangkan benda tu betul-betul. Macam, memang band ni semua kadang buat lagu sendiri kan. Macam Metallica semua kan. Tapi dia tak macam, tak meraihkan songwriter ataupun composer tu tau. Dia runtuhkan segala establishment yang ada dalam music pop 80-an, music rock 90-an, glam rock yang clinical apa semua ni kan. Dia datang dengan kotor. So benda tu semua macam menarik untuk saya. Relatable untuk saya. Saya, generation saya masa tu mencari benda tu, kehausan benda tu. So bila tu yang dia connect tu kan.
1: Saksikan video penuh sekarang di

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring Your Playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, at MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Softmail bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
5: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Okay, AI hari ini datang dengan perbuatan macam yang cakap tadi, Suno and so on. Hang sebagai sekarang mempraktikkan AI okay, dalam hang punya pemikiran.
1: Aku ada Suno.
0: Okay.
1: Aku nak tengok dia takat mana.
0: Okay.
1: Sebab kita sebagai music arranger, kita kena ada that ego yang macam, kena skeptical lah kan. Okay. Apa yang hang boleh tolong aku kan.
0: Okay.
1: Sebab ramai orang pakai. Buat ni, buat kerja cepat. Dia prom 2 minit, 1 minit siap lah. So aku pun layan. So first impression aku, mula macam, wih, biar betul eh. Tapi sebelum aku buat yang cover tu, aku dikenalkan Suno ni actually dengan seorang member aku ni, kerja kerajaan.
0: Okay.
1: So dia ni kerja kerajaan, dia pun ada kursus-kursus.
0: Oh, kursus-kursus.
1: So adalah kursus AI, kursus apa AI semua ni. Buat lagu apa semua kan. Tandingan lah apa. Tandingan Borea Penang.
0: Penang. Buat pakai AI lah.
1: Pakai AI. Masa tu Suno baru version 3. Aku macam, weh, apa ni?
0: Okay.
1: Weh, real eh benda ni. So aku pun buka apa.
0: Yang dah hanya reaction tu, adakah rasa macam terancam ke macam ni?
1: Tak, aku tak faham macam mana hang boleh buat lagu macam ni kan. Sebab dia bunyi siap lah.
0: Okay.
1: So aku macam buka Suno apa semua. Oh, dia ada bagi hang 50 kredit hari-hari.
0: Okay.
1: Habiskan satu lagu 10 kredit macam tu.
0: Okay.
1: So aku layan. Layan buat. Aku tak tahu lagi ada feature yang cover tu.
0: Okay.
1: So ni yang buat, letak lirik, buat. Tu macam aku heran lagi tau. Aku macam mana hang buat barang ni kan. Sampailah dia ada satu feature, hang upload lagu demo. Aku tak tahu lagi boleh cover. Rupanya dia ada yang boleh cover tu. Aku tak tahu lagi. Biasa
0: tengah explore lah.
1: Hang takerti kan. Buat yang satu lagi version tu, dia macam dia ambil hang punya demo. Dia guna inspiration demo tu, dia buat lagu lain yang sedekat semungkin boleh yang dekat dengan demo yang hang bagi. Tu macam, oh, interesting lah. Tapi dia ada banyak lag lah. Dia punya lag tu more macam dia generate lagu tu macam hang boleh predict. Hang boleh dengar vocab dia. Dia akan hentam hang skill-skill yang macam hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama ada Suno ni, hang boleh tahu ni Suno.
0: Oh.
1: Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekali

0: pop culture. Adam John, tentang dunia-dunia collecting item, kau kau DC and Marvel fandom ah?
1: Yes.
0: Oh, both ah.
1: Okay. Dia aku tahu benda tu memang bergaduh lah.
0: Okay, ah.
1: Especially semenjak cinematic universe lah yang membuatkan ada dua team perpecahan ni. Budak Marvel, budak MCU dengan budak DC.
0: Budak DC, ya.
1: Tapi sebenarnya my generation aku dibesarkan dengan dua-dua.
0: Dua-dua, tak kisah.
1: Cuma aku faham. Kalau kategori cinematic universe ni, cinematic bukan cinematic universe dengan komik tidak sama.
0: Okay.
1: Dia totally different universe.
0: Mm-hmm.
1: Tapi cinematic universe ni sebenarnya DC yang start meletup dulu.
0: Okay.
1: In the 90s macam filem Batman, Batman 89, Batman Returns, Batman Forever. So masa tu memang DC pegang lah. Superman. MCU ni sebenarnya start 2008 dengan Iron Man. So MCU yang naik daripada situ. So daripada situ DC pula macam ketinggalan.
0: Ketinggalan sikit lah. Baik.
1: Jadi dia punya pergaduhan tu.
0: Okay.
1: Aku gelak je.
0: Superhero kau punya kira, kau punya superhero lah, yang kalau kau boleh pilih antara DC dan juga MCU, kau pilih siapa? Satu je.
1: Kalau terpaksa pilih satu je, I go with Superman. Superman sebab dia lah the first ever superhero dalam dunia ni.
0: Ya. Tapi like dia kalau kena kristal hijau tu dia lebih sikit ah.
1: Tapi kalau nak ikutkan dari segi barang-barang collection, aku ada lagi banyak Batman pula.
0: Biasalah tu.
1: Biasalah.
0: Saksikan video penuh

0: Rakan Muda present Bob Culture KJ guys. You know, orang selalu kata kalau kau pergi travel ni, kau kena ada perut yang tebal. Maksudnya kau kena tahan dengan makanan-makanan tertentu.
1: Dulu sebenarnya sebelum aku travel, aku cerewet bro.
0: Tak adalah cerewet.
1: Maksud dia
0: pika-ita lah.
1: Aku Melayu bro.
0: Aku mesti ada spek.
1: Aku nak makanan-makanan, kita nak ada flavor bro. Kita nak ada flavor. So bila kau pergi Jepun, kau pergi Laos kan, diorang tak ada no flavor kan, pure kan. Nak tak nak, kau terpaksa telan. Kau terpaksa telan benda tu. Dan yalah, untuk kau survive, untuk kau makan kan. Tapi kalau sakit perut tu, aku pernah dekat Cambodia, pernah dekat Afrika, tak pernah bro. Afrika tak pernah, India tak pernah. Surprise dia. Tapi Cambodia, tapi kawasan tu memang kawasan penduduk yang miskin lah, dekat Cambodia tu. Sebab aku travel, aku suka pergi kawasan-kawasan yang orang tak explore. Kan, sebab you nak rasa how they feel tau. Okay lah, setiap orang travel ni ada tujuan yang berbeza kan. Macam aku macam cakap lah dulu, masa first tadi, aku nak cari identiti diri. Aku nak cari siapa KJ yang sebenarnya. Kan, dekat situ lah aku masuk kawasan pendalaman, tinggal dengan community. Apa diorang makan aku makan, apa diorang kerja aku kerja, aku bantu diorang apa semua kan. So dekat situ aku banyak belajar untuk mengenal erti macam katalah perbezaan tentang pendidikan, tentang kesihatan kan. So masa dekat Cambodia tu, kawasan tadi memang kawasan yang dia tepi pantai. Aku camping dekat sana. Dekat sana bila malam tu aku explore untuk makan. Aku makan mie goreng lah. Dia kedai Muslim lah. Mie goreng Muslim tepi jalan. Tapi jalan dia bukan macam jalan raya kita. Jalan tanah berhabuk. Jadi habuk-habuk tu, kau makan sambil berhabuk-habuk tu.
0: Sambil mata pedih lah.
1: Mata pedih, sakit mata kan. So bila kau balik tu malam tu tidur, memang 2 hari aku terlantar
0: dalam kemah.
1: Dalam kemah tu tak boleh buat apa. So memang barai lah itu. Kau nak bercakap dengan orang pun tak lah. Tapi it's a good experience. Lepas tu baru aku pergi ke klinik dia lah. So memang kena keracunan makanan lah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: genre yang semua tahu tapi off radar kita. Kita sing along lagu luar yang memang tiada sempadan. Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
5: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

de sol les seuils.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu, nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain? Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leahism dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta, jadi biar

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Raktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna Bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
0: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

booting.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Le bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kenaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom. Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu Dope, tolak geek.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Simpan nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
4: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
2: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
6: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Ini Muktamad presenting finalist top 15 anugerah lagu indie 2025.
1: Bulan alam kau makarilah.

0: malam dengan Shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
6: Buat.
5: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
7: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
8: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

Rakita Gigbot Drop. Heavena Through the Fractured Sky record release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hydrate diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa.
2: Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
6: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
7: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau reflek tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

Rakita Gig Bot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 anugerah lagu indie 2025.

0: cerita up yang underrated. Kita confirm, muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

with the

Rakita 107.9.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
4: Hati ni mudar tak? Bila netizen penakut, berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
5: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identity kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

sanang ito anak ko. Lama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita.

0: di tempat yang ke-11 carta indie kita.
1: And kita nak countdown, kita nak teruskan dengan carta indie kita di tangga yang ke-10, guys. Thank you so much untuk korang punya undian. Ini dia, kita dengarkan The Waiting Room daripada Claudia.
2: Nombor 10.

0: carta indie kita. And kita finally dah masuk ke top 10, guys. Itu dia korang baru dengarkan. Di tangga yang ke-9, Heidi Moru dengan lagunya yang berjudul Jadi Manusia.
1: Yes, betul itu. Alright, kita pergi tangga yang ke-8 sekarang ini. Siapa sangka? Spooky Wet Dreams, guys. Alright, so korang kalau nak tengok persembahan yang hari tu kita ada buat carta indie kita live dekat Bijo, korang boleh check out rakita.my. Alright, jom layankan di tempat yang ke-8.

0: Amandra, dengan sujud harap korang semua layankan carta indie kita sekarang ini di tempat yang ketujuh. Jangan lupa check out kita orang punya laman X untuk korang buat undian di carta indie kita ini.
1: Alright, and let's move on straight to number 6. It's an immediate mood booster for the weekend, guys. Let's give it up for Jemput Dengar featuring dengan Ainina Hasnul dengan lagu yang berjudul Gelora Asmara.

0: Indie Kita akan kembali selepas ini.
1: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
0: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atau dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: Carta Indie Kita kini kembali.
6: Nombor 5.

0: sekarang kita masuk untuk second half, di mana second half Cik kita akan revealkan top 5 yang korang undi di laman X kami, rakita.my. Di tempat yang kelima tadi kita ada Irama dengan Magazine.
1: Exactly. And kita nak masuk ke tangga yang keempat. We're almost to top 3 guys. Tapi kita layankan dulu Shoegaze di tangga yang keempat, Heavener dengan lagunya yang berjudul Vessel.

0: Indie kita. And daripada 12 lagu, akhirnya kita dah masuk ke top 3. Di tangga yang ketiga tadi, korang baru saja mendengarkan MC Size featuring dengan Malik dengan lagu yang berjudul Tak Nak. And baru je tadi korang dengarkan Rudin featuring dengan Kuai dengan lagu yang berjudul Tunggu Kejap. And up next, I want to pass this mandat kepada Bob. Siapa dia di tangga yang pertama?
1: Dua kali dah lagu ni jadi champion. Masuk kali ketiga, next round akan meletakkan lagu ini dalam senarai platinum. Kita ucapkan tahniah kepada Dukes dengan lagunya Surat. So korang kena make sure lagu ni nanti next round jadi champion lagi. Boleh buat undian di laman X kami, rakita.my. Layan kan sekarang tempat pertama ataupun juara pada minggu ini punya carta indie kita. Let's go.
2: Nombor 1.

0: Alhamdulillah settle kita punya carta indikator pada hari ini. Terima kasih sebab spend masa korang bersama dengan Bob dan juga Heidi untuk kira turun 12 lagu dalam carta indikator. Alright, so kita orang nak gerak dulu, tapi korang yang nak pergi mana-mana tu, kita orang harap korang sampai di destinasi yang korang nak tujui itu dengan selamat dan juga terbaik.
1: And if you guys want to like macam tak tahu nak pergi mana, nak layan-layan gig ke apa ke, we have great news for you guys. Because kita orang akan berada di JBR Bundle Second Chance Gig. Alright, JBR Bundle Shah Alam. Boleh jumpa kita orang dekat sana, because it's a very special event yang akan mempamerkan finalist-finalist daripada Ali 2025. Selamat raikan korang punya hujung minggu. Make good memories. And daripada Rakita, we love you. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Jangan lupa untuk terus mengundi lagu-lagu independen tempatan di laman xrakita.my. Eksklusif di Rakita 107.9.
1: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
6: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
7: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
6: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
7: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
6: Saya Nafi.
7: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
6: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
7: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
8: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
1: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: rakita.my. Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach sure you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
5: Take it back 995 and your kid try to beat.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, music takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa.
3: Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh. Kanya.
6: Rock it up! Rock it up! Are you ready to rock and roll?

Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: pop culture di sini. So hari ni kita ada Faris Tapau.
1: Dari segi talent, kita sehebat,
0: okay,
1: dan ada artis kita lebih hebat daripada artis tertentu.
0: Okay.
1: Yang membezakan kita dengan mereka adalah ekosistem.
0: Okay.
1: Dia mempunyai ekosistem yang sangat bagus.
0: Okay.
1: Ekosistem ni, ni aku sembang macam diamond lah.
0: Okay,
1: diamond eh.
0: Uh-huh.
1: Selalu bagi contoh diamond.
0: Diamond
1: ni, pada asal ni ialah batu je.
0: Okay.
1: Kalau diamond tu sebelum digilap, sebelum dia ada gerigi, segala benda, dia nampak macam batu je. Okay. Dari segi batu asas tu, Malaysia kita ada. Sebanyak mana, mungkin Indonesia sebab lagi besar, lagi banyak lah kan. Okay. Ekosistem ni adalah sistem yang menggilap batu tu.
0: Okay.
1: Okay. Bila ekosistem yang mesin untuk menggilap ni, dia ada banyak level.
0: Okay.
1: Dia gerigi kasar, besar dulu. Okay. Lepas tu gerigi kecil. Lepas tu makin kecil, makin kecil, makin kecil kan. Bila kau ada banyak gerigi yang menggilap, yang kap, gilap ni, barulah diamond tu boleh keluar yang betul-betul berkilat kan.
0: Uh-huh.
1: Masalah kat Malaysia ni, ekosistem kita tak cukup gerigi tu. So bila tak cukup gerigi tu, artis tu, ada setengah artis dia akan sampai tahap yang digilap sampai ke atas. Tapi kebanyakan batu-batu yang kita jumpa

0: apa ni, tak sempat digilap sepenuhnya, dah give up.
1: Okay.
0: Maksud aku adalah, okay, itu dari segi metafora lah.
1: Okay.
0: Dari segi ekosistem yang aku masukkan adalah, sebab market mereka besar,
1: okay,
0: dan juga art appreciation culture tu diajar daripada zaman kecil.
1: Okay.
0: Sebagai contoh, kalau di Indonesia itu, diorang ada, aku tak ingat nama pertandingan ni. Kalau ada di zaman sekolah-sekolah menengah, budak-budak sekolah menengah dah organize show.
1: Okay.
0: And diterima dan diangkat di sekolah-sekolah untuk engkau akan buat show-show kau sendiri. So sebagai organizer, kau bayangkan pada usia 15, 16, 17 tahun, kau dah buat show-show yang sampai level Sheila on 7 pernah main lah.
1: Main kat sekolah kau.
0: Main kat sekolah kau. Atlet tim saya dah main.
1: Okay.
0: So engkau sebagai organizer, engkau daripada awal dah, kau dah dah biasa dah organize gig.
1: Okay.
0: So by the time kau habis belajar, kau makin lama kau makin improve. Kita pula di Malaysia, nombor satu adalah art tu di sekolah-sekolah, bagi aku, kita tak di penerapan penghayatan seni tu tak diterapkan daripada sekolah. Dia orang dekat, kalau kau tengok ada pengan cinta kan, dia baca buku. Buku poetry dia.
1: Poetry dia.
0: Aku anggap benda tu challenge ni dalam movie lah. Tak, tapi betul. Dia orang di sekolah-sekolah, bila aku borak, aku gerak ke sana, aku borak, seni tu betul-betul diterapkan. Kau bukan setakat, aku tak salahkan untuk main recorder main recorder tu is a good thing. Tapi kan bagus kalau kita mempunyai pilihan, recorder tu betul, tapi ada lagi instrumen baik lebih kan. So artis kau start pick up instrumen, start mengenali seni daripada usia-usia awal.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
3: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
6: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
7: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
6: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
7: Kami Disagree.
6: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: Kau cerita. Ya, bersama dengan Dr. Azwin. Kalau boleh Dr. kongsikan sebenarnya, kita nak tahu jugalah situasi untuk orang yang menghadapi depression ni sebenarnya macam mana? Kalau bagi kau contoh, apa POV dia sebenarnya? Kadang-kadang ada orang kata, alah dia buat-buat je ni, bukan ada pun. Tapi sekarang orang tu sekadar cakap. Kita tak tahu apa yang mangsa tu hadapi sebenarnya.
1: Apa yang mangsa tu hadapi kan. Dia sebenarnya kalau kita tengok punca dari segi sainsnya, macam mana boleh berlakunya depression tu. Depression dia boleh terjadi apabila seseorang itu, kita tengok chemical dekat kita punya otak kan. Dekat brain kita ni ada banyak kimia-kimia. Antara kimia yang bertanggungjawab untuk kita punya mood dan emosi adalah serotonin lah. Orang yang depression, serotonin dia rendah berbanding orang biasa. Bila serotonin rendah itulah yang datangnya gejala-gejala tak boleh tidur, rasa macam dah tak berguna. POV orang yang depression ni kan, dia rasa macam diri dia tak ada harapan dah. Buat kerja macam mana pun dah tak ada, tak guna lagi dah. Dia become worthless, dia kata. Sampai tahap dia fikir pasal dia punya emosi tu, tidur pun dah tak boleh nak tidur dah waktu malam.
0: Overthinking je.
1: Semua benda tak kena lah, kita kata. Macam tanggungjawab dia sebagai seorang ibu ke, seorang anak ke kan. Kat rumah pun dia tak boleh nak function properly dah. Sampai tahap family dia pun cakap. Sebab itulah orang yang mengalami depression ni, kalau ada perubahan yang kita nampak pada diri kita ataupun orang lain, cepat-cepat kita kena dapatkan bantuan kesihatan mental sebenarnya. Kadang-kadang saya ada jumpa, dia memang ada depression. Dia tulis dekat threads, dia kata aku tengah murung sekarang kan.
0: Dekat threads memang sekarang banyak
1: macam tu kan,
0: semua luar perasaan kat situ.
1: Apa aku nak buat? Lepas tu ramai pula yang komen kan, alah kau ni Gen Z macam ni lah, tipikal kan. Tak nak lah aku ambil kau kerja apa semua kan. Macam tu kan, contoh. Ni orang macam ni lah yang lemah, kita kata kan. Tapi sebenarnya benda-benda tu semua boleh memperburukkan lagi orang-orang yang sepatutnya dapatkan bantuan.
0: Dia memang ada penyakit tu. Dia pun orang kecam lagi. Dia macam menambahkan lagi dia punya
1: worsekan condition dia. Merendahkan lagi serotonin dia tu kan. Macam tu.
2: Saksikan video penuh sekarang di

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Bak Kaja. Yes. Okay, kita dah borak panjang berkenaan tentang permulaan you, cabaran-cabaran yang you hadapi dan macam-macam lah. Sampailah ke saat ini, I rasa I bangga dengan you lah bila I tengok profile you and so on.
2: Love.
1: You dah berkolaborasi dengan banyak jenama-jenama besar. Jenama internet lah, jenama kopi lah, susu soya pun dia juga, guys. Okay. So mungkin boleh jadi, orang kata apa, garis panduan lah pada artis-artis lukis di luar sana. How you do that? Macam mana you boleh dapat all those benda?
2: I rasa alhamdulillah rezeki lah. First and foremost. Tapi I rasa macam yang I cakap tadi, sebelum company cari you, you buat dulu. You nak, okay, fikir you nak collab dengan apa. Mungkin you boleh buat something dulu, so that company yang tengok you punya profile, interested dengan you. I rasa that's how, itu paling cepat lah bagi I. Macam kalau you katakanlah you nak collab dengan Montigo.
1: Okay.
2: So you sendiri pegang botol tu, you draw banyak-banyak, tag je Montigo.
1: Okay. Macam tu. So itu caranya eh. So target lah mana nak. Okay. Cumanya kalau nak target apa, jenama-jenama bekas-bekas mak-mak kita suka guna tu,
2: collab dengan Tupperware.
1: So kita ambil Tupperware,
2: mungkin boleh macam tu.
1: So you first labur dululah eh. Dulu. Okay. Alright. So mungkin lepas ni kalau you nak collab dengan Rakita, apa you
2: draw lah orang DJ ke apa kan. Boleh juga. Mungkin dia orang boleh buat event poster ke apa ke.
1: Okay. Alright. So you rasa dekat Malaysia, apa cabaran terbesar sebagai artis lukis di Malaysia?
2: Cabaran terbesar, I rasa resource lah.
1: Resource eh?
2: Sebab bagi I, untuk I print apa semua, dia macam mahalnya.
1: Oh, okay.
2: Semua orang eventually kena pergi Bandung ke, kena buat kat China ke, tapi all of that takes a bit of money and time. Tapi bagi I memang always resource. Macam nak beli artwork, art supplies pun mahal. Bagi I tu antara kekangan yang macam tak apalah, banyak orang give up because of benda tu. Macam nak buat artwork merchandise ke apa ke, mahal, tak apalah. Tu pasal along the way I ada, oh yang ni yang option mahal tapi quality rendah. So banyak benda kena compromise. Dia tak boleh macam terus the best. You kena ada a bit price to pay kalau nak yang elok, kan.
1: Okay. So sikit nak ke belakang, tarik sikit. You punya lukisan mostly pakai apa?
2: Acrylic.
1: Faham.
2: Sering dia pakai oil paint, tapi it's a whole thing untuk belajar. So I belum berkesempatan lagi, tapi I'm on my way.
1: Okay. So banyak pakai acrylic. Crayon ada pakai?
2: Ada.
1: So kejap lagi mungkin korang akan kita dedahkan berkenaan tentang mana nak dapat barang-barang, mana nak beli.
2: Dedahkan
1: kita nak bagi, nak reveal macam mana korang nak beli barang-barang daripada Izzati Suzak.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Jadi saya rasa itu yang buatkan saya dekat dengan indie rock, lo-fi, experimental punya culture tu. Sama macam lo-fi kan. Lo-fi ni dia, lo-fi sekarang dengan lo-fi zaman saya berbeza. Lo-fi sekarang backroom recording dah sedap dah. Tapi zaman saya itu, lo-fi itu dia memang bunyi sangat raw, sangat kasar, sangat you take it as it is. Apa yang kita rakam dalam bilik, apa-apa, tanpa polish, lebih itulah yang dikeluarkan. Pitch lari ke, tali gitar tak cukup ke, just keluar je. Tapi itu sebahagian daripada estetika music lo-fi tu. Yang mana saya tahu ramai orang tak faham sebab orang banyak menilai daripada segi oh sound kena sedap, kena nyanyi pitch perfect. Tapi sebenarnya lo-fi memang benda tu. Dia kontra terhadap apa saja yang industri. Macam punk lah. Kan? Punk tu keluar sebab dia menentang music commercial waktu tu. Jadi dia kata three chords dan kita boleh buat lagu. Itu punknya ethos kan. Lo-fi dia similar macam tu. Maksudnya okay, kita tak ada duit, kita tak boleh nak record studio power, tak apa. Kita record basement, kita record bilik pun kita boleh ada recording. Infrastruktur lah. Jadi kita ada berapa band lah tu, mostly bila kita main gig kita pakai gitar yang daripada studio tu. Even rakaman susah. Jadi bila kita pergi rakaman tu memang kita spend duit betul-betul sebab dia mahal. Sekarang ni semua orang dah boleh buat rakaman kan, jadi akses tu lagi senang. Kemudian kita banyak juga halangan waktu tu, orang tak faham scene tu pasal jadi kes-kes black metal apa semua. Bila setiap kali jadi kes macam tu, dia jadi berita utama dekat media, scene automatic reset balik tau. Bila reset, kita macam start balik all over again. Tu yang saya fikir, saya ingat saya mungkin dua kali kot kita pernah terjadi benda tu. Yang first tu pasal punk tu, masa saya lebih muda lagi 90s. Bila benda tu terjadi, dia akan jadi lama gig tak boleh ada. Sedih dia ambil time balik nak berkembang balik kan. Saya duduk Jakarta. Kalau orang tahu saya, orang tahu saya pernah duduk Jakarta. Orang tahu saya memang akrab dengan scene Indonesia daripada tahun 2006. Indonesia kalau kita cakap pasal pop dengan jazz, tu memang makanan dia orang. Memang betul lah, sukarlah kita nak compete kan, nak lawan kalau pop dengan jazz tu. Tapi kita ada band kita yang Indonesia tak ada. Cuba cari band macam Takahara Suiko, Atta Akasa, atau Zuhezan, atau Monolog. Indonesia tak ada band macam tu. Atau Kamal Sabran. Tak ada Indonesia band macam tu. Tapi kenapa masih ada orang cakap, oh kenapa band kita tak bagus macam band Indonesia? Mungkin awak tak cari, mungkin awak tak jumpa, mungkin awak ada syak wasangka terhadap bakat tempatan. Dan banyak juga yang bagus ni, banyak dekat bawah tanah kak. Kan? Sebab mungkin banyak kat arus perdana ni, dia banyak, yelah bila hang dah industri, hang dah terikat dengan satu pattern menulis lagu kan. Tapi best kalau kita cuba troka benda yang kita rasa bukan kebiasaan kita. Sebenarnya banyak band-band kita yang bagus.
0: 590 lagu dari 100 negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Aktiviti.
2: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Ada orang yang memang dia pilih untuk tak aku pilih untuk nak bermain dekat orang yang akan faham apa yang aku nak bagi je. Ada orang macam tu. Ada band yang bukan indie pun tapi orang gatekeep juga. Nah, benda ni berlaku di mana-mana. Saya rasa mungkin orang dekat arus perdana kadang-kadang dia kena cuba faham bila setengah artis indie dia tak nak pergi kat korang, bukan sebab dia nak gatekeep kadang. Kadang dia memang tak nak jadi sebahagian daripada korang. Tak semua orang nak jadi popular. Tak semua orang nak jadi sebahagian daripada industri. Jadi saya rasa orang yang kata artis indie dia gatekeep, saya rasa mungkin kena faham yang dia orang ni tak nak jadi macam orang pun. Dia tak teringin pun nak jadi sebahagian daripada ekosistem arus perdana tu kan. Jadi dia bukan gatekeep lah, dia just nak buat benda yang tertakluk atas apa yang dia nak aje. Kalau kita reverse kan kat tu, saya rasa artis yang lebih komersial pun dia tak selesa kalau kita paksa dia, hang sekali-kali pergilah main gig underground, tak payah cakap pasal payment. Saya rasa dia akan tak selesa benda tu kan. Jadi bagaimana kita kena respect artis indie, artis indie pun kena respect yang komersial atau lebih mainstream tu. Jadi benda ni masing-masing kena faham permainan masing-masing. Masa zaman saya membesar, kritikan tu antara benda yang penting. Jadi saya ingat orang-orang yang macam Jokit, Daryl Goh, Adeli Shairi Ramli, Tarina Hussein, Warren Chan, banyak lagi orang ni. Bila dia kritik kita, saya tak tahu kenapa kita jarang ambil hati. Kita akan rasa macam, oh ini yang dia rasa. So apa yang kita buat adalah, okay aku akan buat karya yang lepas ni hang akan tak boleh cakap apa. Jadi kita ambil tu macam tu. Jarang kita ambil benda tu dalam keadaan yang kita rasa bitter apa benda kan. Tapi saya faham sekarang ada beberapa wartawan baru berkongsi dengan saya. Dia kata sukar benda macam tu nak terjadi. Saya tak tahu kenapa, saya tak ada jawapan tu. Cuma kadang-kadang saya fikir juga mungkin kalau wartawan tu dia ada argument yang sangat sukar disangkal, mungkin pengkarya akan terima. Kadang-kadang saya baca, ini lebih kepada emosi je Mamat yang kritik ni kan. Dia tak cakap pun apa kan, apa benda yang masalahnya dalam karya ni. Dan ini bukan hanya pasal muzik, ni filem, even seni kan. So dia macam overall. Kalau generasi baru, saya suka Fahira Farudin, Noisy Headspace. Dia bagus. Ku Syafiq okay, Zim okay. Tapi Fahira tu dia mengingatkan saya pada dulu saya datang kepada pengkritik untuk saya menemui benda-benda baru. Bukan hanya pasal muzik saya, tapi muzik online jugalah. Pengkritik ni akan nampak benda tu. Oh, dia cakap pasal ni, asal kita tak perasan lah benda ni. Fahira dia ada benda tu. Dan Fahira saya ingat, dia mengingatkan saya pada senior-senior jenis yang lama. Best kalau bakat tempatan kita boleh buat muzik yang sentiasa tak bertolak ansur dengan apa yang sentiasa ada kat luar sana. Kau boleh sentiasa counter satu sama lain lah. Kalau itu boleh terjadi, saya rasa skill songwriting akan lagi tajam, fikiran, cara pandang muzik dan karya akan lagi luas. So saya sarankan itulah.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube.

0: culture. Si Razali, guys.
1: Okay, so dia start, we ingat lagi. Masa nak buat dia punya audition tu, geng-geng tu semua cakap, okay, macam ni, macam ni, macam ni, kau nak try tak? Jadi depan kamera. Jadi ringkau yang macam sekarang ni kan, yang seramba ni kan, kau try. Aku cakap, uish, tak tahu weh, aku tak ada. Sebab tak ada, masa tu tak ada idola
0: mindset hosting nak ke depan tu. Okay.
1: Tak ada idola hosting yang macam, nak jadi macam ni kan. Sebab bagi aku rasa kena ada someone yang untuk tunjuk apa yang macam dream tu, macam why kita nak kejar something tu kan.
0: Okay.
1: Lepas tu baru macam kita rasa macam bila dah jadi traveler tu, baru kita rasa macam okay, rupanya ni ada satu peluang untuk bagi aku kejar impian tu, aku untuk tengok dunia.
0: Okay.
1: Kerja untuk tengok dunia. So lepas pada audition tu, ingat lagi pergi kat bangsa, diorang audition cakap tak apa, kau jalan je, cakap welcome to bangsa apa semua ni, telawi.
0: Ni audition lah ni?
1: Ni audition ni.
0: Oh tapi dah dekat
1: bangsa.
0: Dekat bangsa lah.
1: Dia cakap pilih makan kat pelita ke mana kat bawah tu, tak ingat. Masuk mamak.
0: Masuk.
1: Order makan. Okay, komen.
0: Kamera semua follow ni.
1: Ikut ni. Okay. Tapi aku rasa hancur gila masa tu kan. Aku

0: makan hancur lah.
1: Okay.
0: Lepas tu Michael pun cakap, dia ni okey tapi suara dia kelakar. Lepas tu antara yang fight tu, masa tu Edwin lah cakap, tak apa, biar itu signature dia apa semua. And alas, dapat lah buat desensi bajet.
1: Baik.
0: Bermulalah so, perjalanan
1: bermula, dia. Ya, ya. Weh, menarik lah cerita ni. Which is kita tahu Chi punya pertumbuhan lah daripada bawah sampai hujung. Akhirnya berada di... ni kira first depan kamera adalah destinasi bajet lah.
0: Ya. Yeah.
1: First yang betul. Yang tadi tu
0: memang first. Sampai gaji pun memang nampak sangat. Memang first.
1: Okay.
0: Gaji satu per app pun memang itu. First lah tu kan.
1: Okay.
0: And then baju pun besar. Kena marah lagi. Masuk dalam... masa tu belajar hosting pula lah. Okay. Dah belajar kat belakang. Yeah. Yang ajar hosting yang memang... membentuk Chi sebagai pengacara, tak dapat dinafikan antara orangnya adalah Michael Simon, Edwin dan juga Alec. Alec ni semua ni, ni tiga orang ni yang bekerjasama masa awal-awal dulu, mereka membentuk apa yang kena jadi sebagai host.
2: Saksikan video penuh sekarang.

rakita.my.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekah 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa dua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
6: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa.
7: Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
0: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Aid bersama dengan AJ Kokoh sekarang ini. Hang rasa AI ni cikut
1: dah. Cikut. Dia sangat cikut.
0: Dia sangat cikut untuk buat muzik lah.
1: Cuma cikut ni guna pakai untuk real musician dengan music arranger is a cikut lah. Tapi untuk apa yang bukan main muzik ni pakai tak style lah.
0: Okay. Aku nak tanya pasal dalam perjalanan hang yang you know, hang kata macam nak letakkan jiwa manusia dalam seni itu, proses tu aku rasa akan ada macam kita panggil ni like accidental genius, which is benda yang secara tiba-tiba hang tak plan dia jadi dan benda tu sedap. Berlaku waktu hang
1: itulah yang itu. Kita cari tadi masa proses kita buat music and production dalam studio. Hari-hari yang kita duduk kat studio kejap macam nak cari guitar line, nak cari melodi macam ni, macam ni, macam ni. Benda tu lah yang kita jumpa semua ni.
0: Yang AI tak boleh provide lah je.
1: Dia boleh provide tapi dia bagi kat hang tu .
0: Dia boleh provide.
1: Masa tu hang pakai dia, dia akan bagi kat hang macam, oh tak boleh kiam lah benda ni. Tapi tapi tak style.
0: Tak style.
1: So hang kena tanam dalam diri hang, hang paling style.
0: Okay. Macam cakap tadi, yang punya kenyataan hang kata hang setiap hari bangun hang rasa hang nak kena jadi lagi bagus daripada AI.
1: Tak ada lah sampai tak kena ambil level aku bangun pagi kan. Dia kena jadi
0: masa aku dalam kejar lah, which is aku nak kena bagus
1: betul-betul
0: So apa rasa apa yang akan buat untuk hang achieve that benda, rasa macam aku kena bagus.
1: Tak ada lah, aku live macam mana aku dari dulu lah. Aku grow sendiri, aku motivate sendiri dengan apa yang aku buat lah. Macam bila hang produce satu album ni dah habis, move on lah, hampir the next album, hampir the next song. So yang lama-lama tak payah pin lah hang terus another day. Just another day, apa yang hang jumpa the next day tu, itulah benda baru hang, and hang evolve lah. Macam hang hidup lah. Macam jadi manusia.
0: Baik.
1: Macam tu lah. So kalau AI dia memudahkan hang apa itu cara hidup itulah. Hang pilih cara hidup hang macam mana lah. Ada orang nak low living, macam tu lah.
0: Baik. Hang rasa AI ni akan menyebabkan kita punya pendengar jadi satu arah saja.
1: Dah sekarang tengah jadi benda tu lah. Aku memang jumpa composers dengan singer, memang artis yang terus terang cakap. Mereka terus terang cakap, sedap lah AI ni. Cakap dekat depan muka. Macam benda tu
0: menusuk lah.
1: Menusuk lah. Kita dengar macam tu, ui, macam ni hampa dah jadi macam ni ke dalam hati aku lah. Kita mungkin orang yang macam orang yang macam duduk kat situ tengok semua tu tak okay. Rare lah kot.
0: Okay. Saksikan video

0: Aku Nazar daripada The Times, dengan influencer. Tak ada background belajar muzik whatever. Tapi I sepatutnya belajar muzik lagi menyenangkan. Aku menyesal tak belajar muzik dulu. Macam gitu. Bila satu jiwa muda, I think sepatutnya I pergi belajar muzik. It's good. Tapi kalau I belajar muzik, I mungkin tak dapat feel yang I yang ada masa tu. Sebab I masa tu mostly by heart, by my life, by apa yang berlaku surrounding me, story about my friend, apa yang surrounding. Yeah, it's more real. Kalau abang belajar muzik masa tu, maybe lagi boleh membantu. My skill is more bagus kan. Sebab zaman tu recording pun is still analog. I lucky lah dekat Synchro Sound. We are like the last few artists in Malaysia yang dapat pergi dekat Synchro recording, merasa recording analog semua. It's different than nowadays punya recording. You know, sekarang digital apa-apa. Sebab tu memang you recording analog. Sorang-sorang nak gitar, kantoi kena buat balik semua, backup. It's different. Different experience from the mid-90s, early 2000, is different. Dia berbeza sikit. Kita, lepas tu, bila, we are quite macam tour satu Malaysia, we go Singapore. We hampir-hampir dah break. Kita dengan Too Fat, that time, on positive tone. Kita dua-dua album dah mula dipasarkan di Malaysia. During that time, suppose label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu, kau akan merasa tekanan. Label akan cakap, Nazar, kau must do another hit. You guys must do another hit like Akustatik. Dia jadi pressure, dia jadi macam. Dan bila kau pun, saya tak nak sayang dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia terus ke label baru. So I go with that time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan that time, dia pergi ke OEG. Alhamdulillah, first album that time. Masa tu, 20,000 unit on first week. It's like macam, wow. Iman Tang is my manager masa tu. Iman Tang is my punya label lah. Masa tu, yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006 is a starting of indie music in Malaysia, bahasa Melayu. Kalau dulu in 90s bahasa Inggeris. So bila tengok lots of and come up with datang dengan bahasa lagu, album penuh semua bahasa Melayu dengan ritma cara penulisan Melayu tu, I've been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa, buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa nyanyi Melayu. Tapi it's okay, exist pun buat lagu ini alternatif tu. It's good, it's good. Tak ada hal punya, kita okay.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Rakita. It's faded and it's certain. The story of our life got into something

Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Zaman tu, kau tak boleh rap. Kau tak boleh nyanyi lagu English yang sekarang ni, sorry to say lah, diction masa tu penting untuk scene hip-hop. So, kalau kau naik atas pentas, aku rap English. Orang cakap rap perak apa ni kan. So, aku stop. Sebab orang cakap, kau tak pandai, jangan buat. So, kita orang, luckily, dalam rough age, semua ada English educated lah. Dia ada debater, ada semua. So bila kita nyanyi atas stage, kena bunyi sebiji, tak ada nampak Melayu, tak ada nampak slang tu hilang. Ah, dulu kau naik atas stage, kau kena nyanyi lagu cover, hip hop punya gig eh. Lagu cover tu kadang-kadang kau group ada 5 group dalam gig tu, 3 group nyanyi lagu sama. Ah, jadi bayangkan masa tu The Join, ada Teh Tarik Crew, zaman-zaman berebut nak perform dengan -1. Ada budak-budak Ampang, ada budak-budak Subang. Lepas tu

0: first gig yang kita cerita pasal kat KL, first gig dekat Malibu, Abang Cat masuk as the vibe. Vibe, lepas tu ada innuendo, ada poetic emo. Ini Iman Tang dengan Nazri buat gig ni bersama dengan Azan Rough Edge. Masa tu Azan Rough Edge belum lagi Rough Edge. Lepas habis tu, Too Fat ada event kat sana. Dan lepas tu Abang lebih pada Too Fat, jadi dia orang punya sound operator. Lepas dalam masa sama buat Rough Edge. Dan Rough Edge ni sebenarnya ialah bila dah campur dengan Malik, campur dengan orang ni Azan, Malik, semua kita punya knowledge tentang hip hop dengan R&B ni tebal. So dari situ, daripada kawan-kawan, daripada knowledge sampai ke hubungan persahabatan, dan terjadinya budak-budak hip hop dekat Taman Tun ni jadi Fat Family, daripada Fat Cat Bomb Squad, saya dengan Malik Fat Cat Bomb Squad, jadi Fat Family, berkembanglah hip hop. Ada, lepas tu masa zaman tu ada Ampang pun ada. Zaman tu kita orang ada Six Siders ni, ada juga salah seorang daripada dia adalah Rebel Scum aja. So semua bercampur. So dari situ gig dah ada, semua berkembang. Dan situlah Malik kenalkan mod masuk Rough Edge. So semua ada related.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita, Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moi Last Vaughn, Thiral, Gu dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI.
1: Ush.
0: So, apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni, dia bukan manusia. So, dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada. Kita, manusia ni, kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio. Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio? Apa yang awak nak buat?
0: Okay.
1: Ambil phone. Oh. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap.
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is, tak salah.
0: Tak salah. Faham,
1: tak salah.
0: Faham.
1: It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai sok khabar.
0: Ada juga.
1: Itu macam macam AI jugalah. Yeah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu.
0: Sok khabar.
1: Berita harian, Metro, Tusan Malaysia buka sok khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, dah tak ada benda datang dari manusia ni. Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
0: Betul.
1: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Ya, jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, baiklah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
0: Kita sampaikan tu.
1: Ya, jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekatkan jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
0: Betul.
1: Pendengar kita tu bukan AI. Pendengar kita manusia. Jadi jiwa ke jiwa.
0: Ya, manusia ke manusia.
1: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sampai kat jiwa. Sebab tu bila you just baca direct macam gitu, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach sure you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Softman bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru style.
5: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: dalam My Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad.
1: Personal branding.
2: Okay, personal branding lah. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
3: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada, saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So, saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle, ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru korang tentukan.
2: Dia orang kena set direction siap-siap.
3: Kalau dia orang nak jadi atlet saja, okey, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Complete kan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be kreatif lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah.
2: Betul,
3: sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang. Orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia sahaja. Jadi dia nak post, dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir dah pasal orang. So benda tu mungkin orang tak faham lagi. Macam saya pun dulu pun buat story merapu apa-apa kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhati kan. So lama kelamaan saya belajar lah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya kena.
0: Fame dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
2: Yeah, betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Azim boleh kongsikan?
3: Best soalan ni. Macam saya lah. Saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng, orang tak tahu karakter dia ni siapa.
2: Betul.
3: Semua famous tapi dia tak ada karakter masing-masing kan. So saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita.
2: Betul.
3: Macam kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat info kita terus jadi happy. Okay guys, so benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri lah. Kita tak suka benda tu. So saya tak nak benda tu. So saya cakap kat freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat. Tapi kalau diorang tak suka diorang buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
4: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

life is a don't overdose it. What is life? What is life?

0: What is life?
1: Life is a... Don't overdose it.

which is life.

0: pop culture. Syi Razali, guys. Pelakon lelaki terbaik, guys. Melalui filem Babah. Macam mana boleh jump in lakonan?
1: Lepas di ATV tu, ada dapat tawaran untuk pergi audition daripada Redcom.
0: Oh, okay.
1: PJ. Dia kata ada satu drama series. Starting a new drama series. Berlakon pula something yang memang jauh sama sekali.
0: Ya. Yeah.
1: Langsung tak tahu. And then, yang call tu pun, Redcom tu pun dia kata, I know this is the first time. Don't worry, jangan gelabah. Kita akan guide. Kita ada training, apa, acting coach. Kita ada ni, ada tu, ada ni, ada tu. So, kita pun pergi. So, kita pergi, dapat skrip dan kita cakap depan kamera. Takutlah juga. Macam mana nak cakap line ni semua depan kamera? Oh, macam ni, casting punya bagi dialog. Hafal. Lepas tu, berlakon dengan yang casting punya orang tu. Dia akan baca line yang lagi satu tu, kita kena reply. Macam nak reply? Dia baca je kan? Dia bukannya macam depan kita yang, maknanya kita macam terus campak dalam casting. Seolah-olah macam kita dah tahu macam mana nak casting. Faham tak? Macam, oh, kena cakap seorang rupanya. Ha, okay. Oh, hi. Faham tak? Okay. Sesuatu yang sangat baru. So, diorang guide. Alhamdulillah, diorang kata macam, tak macam mana. Diorang pilih.
0: Okay.
1: Dapat. Adalah beberapa orang lagi kan. So, kita pairkan dengan Nasty.
0: Okay.
1: Ha, so, kita dapat di best friend dua orang. And, masa tu, dia punya director adalah Bennett. Bennett Chowli. So, dia yang menjadi acting coach yang pertama. So, sangat-sangat bertuah. Dia ni lah kalau kita tahu, dia yang buat Istanbul Aku Datang. Semua cerita-cerita yang macam tu. And Redcom buat Gol and Gincu juga. So, cerita-cerita yang lebih modern dan lain daripada yang biasa kan. Kebiasaan dia kan. So, kita, dia lah yang mula buka lakonan tu. Apa tu peripheral vision. Macam mana kita nak apa, dissect the apa, dialog semua buka dulu. Macam nak cari karakter. Tapi tu semua bukan first time lah. Kalau tengok pun Blogger Boy pun first time lakon pun first time kan. Memang macam budak-budak berlakon lah kan. So itu pun satu approach yang berbeza sangat bila masuk dunia lakonan. Nasib baik ada yang director yang boleh ajar apa tu basic acting. Nak rasa macam mana nak stretch kita punya emotion, macam mana kita nak deal dengan orang bila kita cakap tu. It's not about memorizing the script. Dan ada macam-macam lah, dia masuk ke teknik yang pelbagai lah kan. Dan baru kita slowly, walaupun dia explain macam mana pun, tetap kena berlakon, baru kita mula faham apa tu lakonan.
2: Saksikan video penuh sekarang di

0: Buku cerita bersama saya Nira Azizi Iman Ali in the house guys.
1: Sebenarnya yang pertama sebenarnya apa yang korang nampak sebenarnya tak semestinya betul. Apa yang korang nampak dalam social media yang ditunjukkan oleh influencer ataupun anylah sesiapa pun lah yang dalam industri kan. Sebenarnya benda tu tak betul. Bukan saya lah. Saya sebab saya jenis apa yang saya itulah saya dalam video, itulah saya kat luar.
0: Ya, itulah anda.
1: Tapi sesetengahnya apa yang korang nampak tu sebenarnya adalah bukan apa yang korang fikir. Dia tunjuk ni salah satu contoh lah. Contoh dia tunjuk dia kaya sebenarnya tak pun. Macam tu. Dia tunjuk dia baik sebenarnya tak pun. Yang keduanya adalah dia tak seindah yang disangka. Jadi influencer ni dia tak seindah yang disangka. Kita nampak macam orang tu seronok jadi content creator. Sebenarnya kita tak tahu dalam otak dia ada dia sebenarnya ada depression. Dia sebenarnya ada mental. Sebenarnya ramai. Sebab dia nak keep on buat
0: content apa next.
1: Yes, untuk dia stay relevant. Ketiga adalah kita dalam industri ni, kita tak boleh rasa kita macam influencer tu sendiri kan. Dia tak akan kekal lama. Ada kalau macam budak-budak sekolah kan, baru-baru habis sekolah kan, ramai je nak jadi content creator, nak jadi influencer kan. So dia ingat macam satu video dia hit, dia terus dah jadi content creator yang
0: jadi
1: bagus. Rasa dia macam dia
0: dah berjaya lah.
1: Sebenarnya bukan. Dia satu content yang hit tak bermakna anda dah menjadi influencer yang berjaya. Keempat, income lah.
0: Income
1: influencer dan juga seangkatan dengannya lah. Korang nampak macam sebenarnya kaya.
0: Mewah
1: kan. Sebenarnya
0: apa?
1: Tak seperti yang korang lihat. Saya biasa je. Saya sebab saya ada buat benda lain juga. Tapi saya macam influencer ni, tu lah saya nak terangkan lah. Dia punya income tu tak sebesar yang korang rasa macam korang tengok dekat social media kan.
0: Dipamerkan.
1: Yang dipamerkan dekat orang tu sebenarnya tak macam tu pun. Sebenarnya itu sebenarnya mostly content lah. Sebenarnya orang yang jadi content creator je dia tahu income dia macam mana. Sebenarnya ramai orang yang akan try ambil kesempatan lah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.
3: Kelata energy, kelata energy. It's cause on the move. Nak buat prejudice, demo duk tepi.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip hop tempatan takluki peta dunia.

lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami Disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Gerakan aku.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam Narakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti.

0: Și ai.
1: Bine.
2: Rakita.my.
3: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari. Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tengok, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo. Waktu malam dia keko. Go to the head. Untuk yang tak percaya, satu family akan aku belanja. I got a score, jadi

0: popping. Probably you ain't making it back.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
2: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: beautiful things that I've got.
1: Dirakita, music tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre music yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
2: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Sobman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Huh, kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak ada. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: always party all night. Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: keluar Keluar KL. Jiwa kacau. Takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Pagi dengan pop, siang dengan punk, malam dengan shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
5: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.com.

0: jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atau dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey yes semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata menghilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
5: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
6: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan.
7: Saya,
6: Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: pop culture. Adam John, tentang dunia-dunia collecting item.
1: Of course, in the 90s, kanak-kanak 90-an, kanak-kanak 90-an mana yang tak tengok kartun?
0: Betul.
1: Semua tengok kartun. Betul. Tiap-tiap petang ada kartun best-best. Ada Thundercats, ada okay. Ninja Turtles. Ada X-Men, ada Doraemon. In the 90s itulah bermulanya memang even toy manufacturer semua pun memang masa itulah. Diorang betul-betul keluarkan benda-benda yang kita kumpul sekarang ni kan. Tapi of course pada masa tu sekolah lagi. Mana nak ada duit nak beli kan. Kalau minta pun minta dekat atuk aku ke, dekat uncle ke, auntie aku ke. Biasalah, even mak bapak aku pun periksa nombor satu dulu.
0: Baru dapat.
1: Baru dapat.
0: Oh ya, ya.
1: Kan. Biasalah
0: Asian
1: tu.
0: Parents lah.
1: Okay. Asian parents.
0: Ya, ya.
1: Selain daripada tu, tunggulah hari jadi. Masa birthday baru dapat.
0: Okay.
1: So dapatlah Transformers kan. Ninja Turtle semua memang time birthday lah akan tunggu kan. Jadi benda-benda macam toys-toys ni semua memang sejak daripada situ dah start kumpul. Tapi bila dapat tu simpan elok-elok kan. Even some of them aku ada sampai sekarang.
0: Yang kau dapat dulu-dulu tu. Okay.
1: Tapi tapi kebanyakan yang tak dapat masa tu, sekarang ni lah ada duit sendiri cari balik kan.
0: Balik,
2: Saksikan video penuh sekarang di

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
4: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
6: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: buka cerita apa yang buatkan Gen Z ataupun mana-mana lah, tak kisahlah macam mana, millennial ke, baby boomers ke, Gen Z kan, diorang sanggup tinggal ke kerja tetap menjadi affiliate. Macam Abang cakap tadi lah, benda ni sebenarnya kalau kata kita ni ada komitmen, affiliate sahaja sebenarnya tak mencukupi kan.
1: Betul. Okay, kalau kita tengok, you tengoklah kat TikTok ke, dekat Instagram ke, most of people yang berhenti daripada affiliate, berhenti daripada kerja pergi ke affiliate ni, is people yang kadang-kadang lawyer.
0: Ya, yeah, betul. Doktor.
1: Wah, bukan kaleng-kaleng kau. Maknanya kenapa kau berhenti gaji kau dah boleh 8-10 ribu kan?
0: Oh, tiap bulan ada dah.
1: Tiap bulan ada. Okay, tapi apa jadi macam ni adalah disebabkan macam saya juga dulu. Pada awal dia cerita kan, saya buat freelance awal kecil-kecil. Sampai masa dia dah pergi ke 3 kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda gaji saya sebulan. Why not aku terus full time je, boleh fokus. Orang macam ni yang korang tengok berjaya ni, dia tak pakai gambar selipar. Dia dah berjaya, dia dah setting. Okay, aku bekerja doktor, aku buat affiliate. Sampai tu tahap tu, affiliate dia lagi tinggi daripada doktor tadi. Doktor dah pening. Kau nak kena standby orang kalau sakit kecemasan. Yang ni aku buat ikut aku punya time je. Then dia berhenti lah. Dia boleh beli kat sini. Jangan kau, okay hari ni aku nak affiliate, aku berhenti lah. Tak nak kerja dengan bos kan. Tu sahab je tu. Tak
0: boleh
1: lah. Buat dulu sambil-sambil. Ni pun ramai kat tanya saya tips kan. Bos, patut tak saya berhenti sekarang, saya fokus full affiliate? Tak boleh. Kerja dulu. Tahan lah sikit. Sebab nak evolve, you need to accept the pain.
0: Betul. Faham.
1: You need to accept the pain. Macam mana I buat content untuk sedarkan awareness pada the corporate ni untuk jadi lebih baik. Macam tu sakit dia kena terima. Macam tu lah kau kena terima juga. Anything sama juga lumrah manusia. Tak ada lahir, tak ada budak baru lahir tu kau lagi.
0: Ya tak. Dia kan kena belajar pada bawah dulu.
1: Kadang-kadang jalan jatuh sakit tak? Sakit. Sakit. Tapi kalau dia tak nak sakit, dah tu takkan dia nak terapung kan. Tak boleh lah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit, Encik Azhan Shafriman Hanif. Tak ada kerasa, you know, something like agak rugi sebab kita antara negara yang membuka mata dunia bila menganjurkan Formula 1. Kemudian macam saya cakap tadi, sekarang negara lain banyak berlumba-lumba untuk ni sampai tunggu queue. Kita dah pernah dapat queue tu. Kemudian kita back off. Dan dia bukan satu kerugian untuk negara di pandangan mata saya.
1: Well, to certain extent, yalah. Apa yang kita buat sebelum ni, rasa kita dah capai matlamat kita, objektif kita. Satu negara, satu dunia dah tahu siapa Malaysia, siapa Sepang International Circuit. Kalau masuk dalam social media ni, kalau masuk, which country do you want to see? Kan? Malaysia is always the top 3.
0: Betul.
1: Dalam tu, kita pernah buat survey. Cuma pada pandangan saya, if we can bring back for one, of course we want to bring back Formula 1. Cuma dari segi cost, dari segi pulangan kepada negara itu, kita kena kaji balik lah. Right? Itu nombor satu. Fakta yang menarik, semasa saya kat Petronas dulu, saya pernah memberi satu idea yang baru pada Formula 1, iaitu kita alternatekan dengan Singapore. That means setahun Singapore buat, setahun lagi Malaysia buat.
0: Gili lah.
1: And then gili-gili macam tu. This is one of the thing yang saya rasa Formula 1 management patut tengok. Dari segi memberi giliran kepada negara-negara lain. Sebab year on year, kita dah tengok track yang sama.
0: Betul.
1: Yang masuk dalam ni. Of course, it's good for the apa race organisation. Tapi dari segi the excitement of it, kita dah tahu. Right. So, driver-driver Formula 1 pun dah tahu seko mana nak laju, seko mana nak slow apa semua. Dah jadi macam makanan lah.
0: Makanan
1: yang kita ambil dari air. So this is one of the things yang I propose to Formula 1. Why don't we alternate kan? Maybe one year kita bagi pada Singapore, one year kita bagi, for example, kalau Thailand nak buat Formula 1, nanti Thailand akan masuk. And then kalau Indonesia ada track Formula 1, then maybe kita akan rotate within the Asian countries. Tak tahulah sama ada dia orang nak ambil ke tak ambil idea ni. Tapi pada tahun 2017-2018 tu, saya pernah jual the idea of the sprint race. Shorter pun ni. Because saya beritahu ni bang, sekarang ni the attention span anak-anak muda ni semakin lama semakin singkat. Siapa nak tengok race 2 jam? Pusing kan, boring, right? Apa kata masa at that point of time saya jual idea ni, apa kata kita ada shorter race, then they come up with the sprint race. Saya nak claim saya punya idea pun is one of the idea yang bagilah. So these two ideas yang bagi pada Formula 1 untuk diorang tengok macam mana kita nak, you know, mix it up a bit lah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: pop culture.
1: Ini dia Ku Syafiq.
0: Macam mana korang as wartawan nak menghasilkan satu berita yang, you know, neutral?
2: Susah lah sebenarnya. Maksudnya aku, contoh, mungkin banyak orang cakap politik lah bila cakap macam ni. Contoh kau ada sokong satu parti and kau nak buat berita yang neutral tu macam mana? Itu boleh lagi bagi aku. Kalau kau ada kecenderungan kat parti ni pun, kau letak je lah diri kau POV orang awam biasa yang tak ada ni. Itu kau tulis lah. Dan kau tulis fact sajalah, so dia akan neutral lah. Tapi macam mana kalau kau ada kecenderungan ideologi contoh dah. Kau tak suka orang kaya contoh. Kau tak suka capitalism lah kononnya kan. Orang socialist. Macam mana kau nak tulis berita ekonomi? Itu susah sikit. Tapi aku rasa macam mana pun kita memang diajar untuk pegang pada etika. Dan kalau tulis berita, tak perlu letak pandangan, tak perlu letak opinion sangat. Kau tulis facts yang perlu diletak je, apa yang kau nak bagi tahu orang je. Kalau kau tulis rencana, dekat situ kau ada ruang untuk bagi pandangan. Kalau nak berat ke arah kecenderungan kau pun, okay. Asalkan dia tak melanggar etika-etika tu lah. Kau buat cerita betul, kau tak menipu kat situ, kau tak pesongkan fakta. Itu okey.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.